0: Saturday 2 to 4pm only on MyTV.
1: Nisambulo bina kana turang kian marama. O kinta mo kimi ni tali tiu kian ando tali ndi wasi ni wana ni wata taro na singa lewen tindai. Nanda pro karambo kamada ando ngarami tiu kumen ando kina ruwe na be singa lutili wakian sar. Nimbulo bina kana sema tiu kumen na be kori tala thaka, na be buno ndu indi ni sema tiu kumen kina, wata na kina kimi ni na sema tiu kumen ando be koro, nimbulo bina ka. Sengga ngarami tiu mbaka na be wasi nga lewu, se so sa iya tonggara na wada ngidangi. O kamina bina kapo ele bina ni indi ngitaka na ngonong kumen ni sema tiu kumen kina. Iya, singa lutili kumen ni sarega, sa antam be tiu kumen ando pulangi, a isi bu tiu ni pro. Mungkin yang baik kami cuma yang kerabat tinggal sini, kasih lima ribu pulau pinang.
2: Boleh berangkat so, mana kamu? Epinu ya.
1: Kita macam ini tiko, nasi lima ribu kuah, boleh pun nama sulit, nama ngau, nama itu nama sos, sehingga tiko pun yang baki. Mungkin main tak benda sehingga lima ribu kuah, mungkin main pulau itu kuah, nego sini mungkin bater taru. Untuk sekarang dengan mungkin bukan pulau ni kita bertiga buat kena program.
2: Bina kau sabo mulai tu kami kena turang dan marah mador pun lewa, ena sehingga lima ribu sehingga dia bukan taru untuk kena rua, ena bi sehingga lutu lewu. Sangka nama kami bina kau bukan nonton turang. Nai bukan bola, kalau ikan teman ni bukan tiga bu. Ninda ambat di papa tata leh, nina runo ndo luru sama bulu kaba. Nih tak kan itu sudah ketuk nai ambak ingo, sabar rom tapa tali tunggu nat Januari, nai mata ini bola, ena runo ndo luru sama bulu kaba. Sabar kan nuni bina ketuk nai nanda kau nunggu. Weekend dana sabar rom tu mai cuni tu mai. Mesti weekend dana bikur kur buka biti. Nai sana tini kaba, nina ndo bono tiga bu. Tapi tak milih singa, mereka tak ingin rumun rumun.

0: bauna numa tu moli I magita bitu enon tu annual conference na yudhi usori na bongi nikua kito na magita bitu gani kina usura talta ortu na mission kora do alako matakeo na buruburu ni bipa kalutaki kito na tuga ni maina triple C na bima manyono ena kiko usabe usure tu maka nandun virtu maina usori taltalang kasi wira taltalang kasi uri si wira Musa besu itu bikin data tambah mana tahu tak kau nasi sebagai nusu. Kau sendiri mana ni ngoleh kini kuah nilai iru tu yang ini. So na ambulasi na wasi na kami ni kuah na hangat tahu tak kau bikin dah. Kau bukan bawa kita na laku lala mai kita na lihat sini kita sa mereka na tawanan na zat daerah takkan na kau na bukan utak lama lagi. Enak kami ni sendiri dah. Enam rasongo na yudi ni cepat sih. Ah, main nusu.
1: Na boleh. Marutak mo na kaya na duwa ni sumunod mo ni karwa na biyo ka ni tigin na mo'y Kristo ni takatakapatis ko ba?
0: Nakabwalim.
1: Kasi lewan yung berindor ka imbita na kamatir tambang wala. Uy, ralumenta sa rapa maruti mo. So, sa ulo chungo ni bola. So, at sa bola ina label ni bola sa rambiyo biyo mata tao na kato. So, mga kasi ang gaya chungo na uniform baka maruti ko. Doon man na naman ni tuto. Baka bimbibir na mo ni sartong ko na kilis ko na baka maruti ko. Maltar sinile supa baka ruwa. Adawili tigin ko.
0: Na kami kenda nga na dorbo nong ni leon da baro chumai ni kwa wa baro da lagoi buli city sa ta to tu kan ndor mu mu nang na wakata na wakata taro 2024 sa dalis mai sa ti wa da po sa ti wa ka di mengo na yo max sa kai muli mai na get ready sa pro tu city sa ka di mai na go na 2023 sa na mai mo le boga bina kataka endo na kawa pala kataka ba non do ruge duru mai lingo do ruwo mo ne wa ke do durim bure senda na bulinga na besinga sega ni do na kai dende e bida na ni tato bira ta mo na mande o taka bika do sule nga bio tonu mini tikai ngai na numati ko na kalu ni ko sa duru na kori bulinga ngai na numati ko akalo ni tamamu ni tinamu lo ni nomo lo mani vale ne kalo ni nomo bali na numatiko oko e kalou ni kunomu koribuli e kalou tala ni loma ni kasum ni walibuli kalou ni koribuli e chiko tanga e loma ni walibuli andura kadar kila nga kever ando yaba bala kinu kurebili utakiba wakisireli andura na poso kako ni korele kako ni kotanga nga una kede ko sutama kine sona nrakide dhangi uru kiltoni se dhangi leza nimbula nga ina numatiko nga nimbula chiko ndona kalou Kene karua. Gaina numatiko nga efiso na kena wase ono. Atiko wika nevoltambu. Kimu na mwani. Do talera ora wikina ngase. Dua. Kene karua. Waka roko roko wita mamu kiti na. Katiko wika na tigini voltambu go. Mevina kambalamu kina numu mbula. Enda mbura. Satwi sebe koko chokana numu kalu. Kenda ni tamangoni enda barongo tiuma. Yasana tiga bani nonda banua. Lebu nak kasih tu yang matanda, biar usir mereka nak kena sah, turun nak buli terdak. So mereka nak lakukan yang biasa, lama ni benua. Kita baru turun masa nak nak ini bula, enak bawa biko, enak boleh biko. Saya nunggu kita tahu ngah, gay nunggu mati ngah, dua nunggu kau, kini kerua. Tapi kalau biar nak kasih, milik nak kasih ini buli, kira biar utak ikut buli, gay baru baroko, gay tamamu, kita namu. Kini kata, kini utu di. Gaya nama tu kan, kasapa kita bikin nelingamu, kita kasapa, lagi nengu. Malah saya kan ibu lisan kan tidak baca, saya kan kila ka, kini yang bulu-bulu kan, salah aku tu kita. Gua nak kembali. Niku sama ibu lisan bagi gua, na kasasun mau tak apa, se lesson itu apa, na subjects na kena ada nama kapertanya, tak apa sara, na veta sara nama bingkarap kembali. Cuba kita na mama kutu, na talera rock kita bawa rock. Mama ku tu terorok ini borong. Niku sana di rumah, go, ko tolu nak kau cium go bikenda. Nak kalau, kurang kasih tak kini tumbu. Mo, kasih apa kita bikin dalingam. Sedapa na, nandrak ko nusetapa. Ena rundo dulu rusa mulka ba, ena bangko ne aku minggu, ko na maru taka, na buah di nomu garamitabi.
1: Na balik, kasih lew, ombu tu bikin dalingam tumbu dulu bisu sunda bawa minum na balik. Niron David tatong na itinong sing libo ni kusandana tautu rital tonga kinan itubutu kinan doni visusu ni dhok na kichuko

0: ngoni o lewa bateke junior lele me ba na bo ba ruti ni buli mba ngoro go so buka ba ke ne motene wa se se ni ga se le ru se tike nda na pita na madosa o tingo wa ba tingo mengo na wen ni bi go motin ta ke tratu ngono to banwa a o kila ni ke minisa bo so tike na kango sana sini sana na kango sana go ke tunga eh ndo ko ngol pontal sana go ni ri tike mo ni ne bo ndo ri ri tike mo ne sana ba ya na nga sa ko ni ko wa ka ru bi
1: Bila ka cho mandanga na ngono ri de kina o sini kurumbui na ka de basika esati ko na sana buni ke baka induna ka evuno utekitiko evuno utekitiko na buru buru bayango mbali tani sati ko rawa na buru buru bayalo rusa bulle mo tu sa buru ta tu mai na tani matini o tana tama mandanga ni bakara raba nak ya Go and do never for that. Come tell me the Eli. You go and do never for that. Who will ever do ya? Matin to Dunia. Torman don't care about it. Torman don't care example. Levuna seven celebrity was possible of Fijibita. Coramatin to cook in the matter. A two to what a sarna here on Don Butaco. A little butaco to mine. You come to the sarna Don Butaco lamb, la Saintuma. A sinning doing in a matini. What taking a last year? What taking a number? To what? And what did you go to what? Evarada. You Vura Vura gave one to Lana, the Varada Gonamatini, and Bakitinico was around. Tormanda Sabanua, what are the bitterness? Mateni Talana, Baltanino de Toboa, Bondoni. Toricandani Toki, Munangon, Baltanino de Toboa, Bondoni. You're Matanical Gorina. Ni esa fue un bloco y él.
0: Mateni nga sa mateni.
1: Mateni nga sa mateni. Mateni oi vuvuse, oi vuso, o dhula sa dhuluma. Niko mateni nga nanuko, kiko sini mebutu ni kona mate kuna lako yeli. Kiko sini mebutu ni. Eta ni ndo na vonua, ngoko yeli ndo mateni, ngoko rina yeli ndo la mato yeli yeli. Lobo mbuka wanga todoko na imalbala. O kakasi kondusi wakalelewa todoko. Kembali ni ndara. Kau bukan ramai nama tni, bertanya ni kita satu buat ramai, buat ramai, satu buat terterat ramai. Santa Maria tu serang boleh nak kau kau ah, itu kau ni roni ruas si tu nasi kamu, mateni tu ada dua nak kali lain. Berapa apa? Ni kita tiga buat terterat ramai, ni buat tiga. Ni dua elak oleh mateni. Ke indu ela come lei lamba e na mateni ko lugo ritto tota chico sento enna kina ke tiku melei tako e tu enna kina ke tiku mortoli so te mortoli mateni mateni ko lo ritto tota certo e si ne vol vol dalle do ne vol vol dai brown ne vol vol dai blue sena vol vol dai vol vol da io che non male ninda vosse ti quena drugs mo e vita patana dai tuo tuo che sa mure tu mai Mateni toko mai na engona, lakoto ke ike, lua ike, poso sara ike, leila yadu kina la sentu besa nungo, siangai, donu tuga, kongani mateni na umburu, kongani mateni na finji pita, sala wala kongo sadi ngomi ngori, kongani na marihuana, mateni na ibuso, roni ngomi mateni na hot stuff, kongani le mateni na marihuana, Kau lima tenian, kau kau ni zerglu, ada. Itu televisyen, itu tu ni wakasama ni mona. Ni orang nggak saya lihat nama mona, saya nak katakan ni mona, kan satu tu matang aje nama mona. Sabo susah aku, lagu ini turun dari sini, ubiat taikago, ni saya lihat nama yang matua, nama muhibnism saya lagu, saya kau lihat. Yang nak kaya bukan domu bulat kita, ni baru dah kat tukar di sini orang mati. Ni lembas sih kena drag si buruk ni kuah. Elevu nak kaya tu tu buruk ni kuah. Malah tadi kena tertarik mai, nama mati ni. Ni baru tak matat. Ini isu-isu lontu kita tamat yang dua berbeli utak kita matat satu. Baru dah, kau mati ni baru dah. Kita sakit mewasi-wasi ada. Erau ni kalau kau lembu di Fiji kita, ya. Kalau boleh maruana otombo, kau besu. Ia nanti perut tipu batang.
0: Itu ngaruh nama tiri.
1: Ia. Ya, tu munia ngora to na bitani bitumuni. Ona ko sabe sa tu munia ngora ma